0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Hai, aku Bang Klanting ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: ...26 tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

saya Cantika Davinca mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hai Christina, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

ku jatuh cinta. Nyali di hatiku sudah hilang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun kota FM, radio kebanggaan kita.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Tahun, Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Peta FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nala guna durek.
5: The Bluetooth device is connected successfully.
6: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
7: Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
8: U i a i u u i a i u.
9: Woi, lapo sih iku?
7: Anu, iki lho aku lagi kerokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
10: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi dengan Rani Larasati di program Dangdutan Re, Nyanyi Ore. Program weekly ya yang hadir hanya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Wadahnya Sobat Kota yang hobi bernyanyi, berkaraoke. Rani tunggu ya, ojo lali Re. Pokoknya karaoke on air Dangdutan Re, Nyanyi Ore.
1: Dangdutan Re, Nyanyi Ore.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Kami dari The Central Mall Gunawangsa Tidar Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Kota FM.
2: Semoga

0: udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: Dangdutan re, nyanyi yo re. Tadi teleponnya sempat terganggu ya, makanya Rani gak bisa terima telepon, aduh. Harusnya ini sudah bisa kembali, kita coba. Halo, selamat siang Dangdutan re.
1: Halo, selamat siang Dangdutan re.
0: Alhamdulillah, nyanyi, re. Akhirnya aku bisa terima telepon. Iya, tadi itu berdering tapi pas diangkat gak bisa. Aduh, gimana ini ya, gitu.
1: Aku kira ada tamu, Mbak Rani.
0: Enggak ada, ya. Teleponnya kan kalau karaoke dari dua jalur telepon ini.
1: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa hari ini?
1: Aku pengen lagu itu, Mbak. Kareh Lempon itu bisa ya, Mbak?
0: Saya tulisannya sing piye ya, sih.
1: Nyanyi Firdaus itu, Mbak.
0: Bentar. Saya ketik dulu. Tak ketik di sini. Tulisannya piye iki, Mas? Gimana tulisannya?
1: Tare MP.
0: Tare Lampa.
1: Lempona.
0: Ya. Oh, Tare Lempa. Karaoke dangdut. Sebentar. Kok gak keluar ya tulisannya? Sik. Dieja. Diejakan dulu biar gak salah, sik.
1: K-A-K-R-E-R-E mati H.
0: Pakai H, kareh.
1: Iya.
0: Oh, kareh Lempona.
1: Iya.
0: Nada cowok Madura ini.
1: Lagunya Firdaus itu, Mbak. Firdaus yang ini, Mbak.
0: Oh, Firdaus. Iya. Sebentar. Karaoke dangdut. Oh, itu anu sebenarnya Mengejar Badai. Oke, sebentar. Makanya Mengejar Badai tapi yang pakai bahasa Madura
1: ya,
0: versi ya cuman versinya Firdaus yang versi Madura. Oke, sebentar, ini Firdaus sudah coba
1: ada Pak atau ada Manali Minta Wulan Cak Yiti, Cak Rimbo, Cak Yanto, Pak Imam, Cak Aini, Bunda Hamideng, Aprilia, Cak Hafid, Cak Wobar, Bunda Fatuna, Bunda Perhang.
0: Oke, sebentar ki kok suwe ki ngetik ki apa namanya? Oke, okay, sebentar.
1: Mak Nafi, Pak Dugeng, Pak Arjuli, Bihe, Pak Bukedang.
0: Iya, ini...
1: Saya, Mbak.
0: Iya, tumben ini. Kok nggak mau ini saya klik ini. Biasanya bisa yang...
1: Tapi itu aja nggak apa-apa, Pak. Mirip dia, Pak.
0: Mengejar Badai yang originalnya nggak apa-apa kah?
1: Gimana ya? Takut ini, Pak.
0: Iya, ini biasanya lancar aku klik yang versinya Firdaus, tapi kok susah ini, nggak bisa loading ini lagunya. Atau diganti yang lain?
1: Kepalsuanmu, Pak.
0: Kepalsuanmu itu lagu dari?
1: Afan.
0: Kepalsuanmu dari Afan. Oke, sudah siap. Oke, kepalsuanmu kita tarik dari Afan. Bersama 3D Entertainment.

0: Mantap. Kepalsuanmu.
1: Terima kasih, terima kasih. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Yuk langsung amin, Mbak. Penusur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Ucul dari Dori Harsa nganterin kita ke menit 8 lepas dari jam 11 siang. Ada siapa kembali di sana? Halo, Dangdutan Re.
1: Dangdutan Re, nyanyi ore. Assalamualaikum, Re. Barani, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Cak Kasian, semoga di sana juga sehat ya.
1: Alhamdulillah nggih sehat Mbak Rani.
0: Nggih, sudah disiapin mau nyanyi lagu apa ini?
1: Mandul ya Mbak Rani.
0: Mandul, lagu duet bersama Cak Kasian. Situasi di sana cuacanya bagaimana Cak Kasian?
1: Niku redhuk Mbak Rani, kedenge Jawa.
0: Oke, ini dia lagunya sudah siap, kita langsung tarik Mandul.
1: Mbak Santi, Mbak Eka,

0: Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Fatona, Bunda Sanifa, Mbak Eka, semuanya. Kali Kak Jumadi, Kak Gianto, Abah Kosim, Pak Dianto, sampai sampai jumpa. Semuanya matur suwun.
1: Sami-sami, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Dangdutan re, nyanyi ore. Oh,

0: ada siapakah di sana yang beruntung? Halo, selamat siang, dangdutan re.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat, gambaran juga sehat.
0: Nggih, sehat alhamdulillah. Sudah siap mau nyanyi lagu apa hari ini?
1: Andai tak berbisa dari Adela gambaran.
0: Saya coba carikan dulu ya. Andai tak berpisah. Andai tak berpisah yang dari Adela. Oke, ini dia. Saya coba tes dulu ini apakah ini lagunya. Oh iya betul. Langsung tarik ya. Dangdutan Re.

0: Mantep.
1: Nggih.
0: Sami-sami.
1: Terima kasih Barani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sampai.
0: Nyanyi ore. Wasek, terima kasih banyak. Ada Mas Ali dari Benowo yang ikutan gabung di siang hari ini.
2: Halo, assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Semakin lama, makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Terima satu penelpon lagi ya, Sobat Kota ya. Ada siapa di sana? Halo, dangdutan, Re.
1: Nyanyi, Re. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dari Madura?
1: Dengan Aprilia, iya.
0: Iya, Mbak Aprilia. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah disiapin mau nyanyi lagu apa ini?
1: Sebuah janji Evi Tamala.
0: Sebuah janji dari Evi Tamala. Ini lagunya enak banget ini. Saya carikan dulu lagunya Sebuah Janji dari Evi Tamala yang versi karaoke. Coba ini kita carikan dulu lagunya ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Ali, terus Kak Wandi, Kak Toto, Mas Alihin, Bang Hafid, semuanya aja.
0: Semuanya aja, lagunya masih OTW. Jadi boleh nambah siapa lagi yang pengen disapa?
1: Siapa lagi?
0: Oh, dari ini apa namanya? Dari Madura ada Mas Hafid ya. Terus
1: iya, Mas Hafid.
0: Di Kenjeran biasanya ada Mbak Rika Herlina.
1: Ya buat Mbak Rika Herdina, salam kenal.
0: Di sana, apakah turun hujan semalam?
1: Gak ada hujan sekali. Kalau
0: sudah gak ada ya? Iya, makanya ada beberapa wilayah yang masih panas. Tapi ada juga yang malah hujan deras semalam. Di Surabaya Barat dan di Surabaya Tengah tuh malah hujan semalam, sempat hujan. Kalau di Bangkalan sana berarti wes panas terus ya Mbak Aprilia ya?
1: Enggak, cuma itu kemarin hujan.
0: Oh, kemarin sempat hujan.
1: Iya, sempat hujan kemarin. Sekarang udah enggak.
0: Sekarang udah enggak.
1: Mendung-mendung mesra sekarang.
0: Wah, ini. Mendung-mendung mesra persiapan ya. Sesaat lagi biasanya persiapan untuk makan siang ini.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini untuk Sobat Kota yang pengen gabungan seperti Mbak Aprilia, jangan lupa setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang. Kita bernyanyi, ini dia lagunya, Sebuah Janji.

0: lagunya Sebuah Janji. Salam spesialnya buat siapa ini Mbak Aprilia? Ya?
1: Aku seorang aja dah.
0: Salamnya buat spesialnya buat
1: seseorang
0: aja. Iya. Nambah lagi salamnya buat siapa?
1: Udah.
0: Oke, terima kasih Mbak Aprilia.
1: Sama-sama, Mbak Rani.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Aprilia. Terima kasih juga buat Sang Tuketut Tumium Virgo. Ada juga Abah Waisel dari Gianyar Bali, Mas Misbah Purbalingga, Bobby Alexander dari Babat Jerawat Benowo, Bu Dewake dari Blitar Witharmoko, kemudian Beriti Kembaren untuk Bobo dan semuanya yang hadir dari Facebook, matur nuwun. Rani harus pamit undur diri ya Sobat Kota, karena sesaat lagi akan ada Tari Ning Tias di program dan jam yang sama setiap harinya di program Digoda, hadir dari jam 12 sampai jam 3 sore di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asik lorek, ngono tulisane. Digoda, Digoyang Dangdut, asik lorek. Tapi yang pasti Sobat Kota wajib ya hadir setiap hari untuk mendengarkan program-program terbaik di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.
2: Bu Ayu,
3: belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM Dangdute Surabaya.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Alhamdulillah bisa kumpul lagi loh. Iki loh, cuaca ini cerah ceria, meronai loh nang jopo. Mataharinya sangat mencerahkan ya. Padang jinglang. Yuk, waktunya kita goyang bareng ya. Ya, gak apa-apa masih siang-siang. Yuk, ditemani Tarini Tias dengan lagu-lagu dangdut Koplo Hits yang bisa di request hingga nanti pukul 3 sore.

101.8 dangdutnya Surabaya sudah berkumpul ya di program di Geda awan-awan iseng ngelompok nang kene ayo keruntelan nang kene ayo saumu ning tari wala mosok sih nang kene lho adem iya sambil merasakan hangatnya ya enggak panas kok di luar ya hangat ya hangatnya cuaca ya wis pokoknya dinikmati ayo disyukuri. Nah ini sambil bergoyang wis tak gak kroso mungkin yang saat ini sedang beraktivitas ya meskipun di hari Minggu pokoknya semangat terus ya. Ya semangat tanpa sambat cari ini. Ayolah, ono digodel. Ojo khawatir ya. Lagu-lagu dangdut koplo yang sedang hits ya bisa di request. Oke, nanti bisa telepon on air ya di 031-561-1416 atau 031-567-6923 atau mungkin ada yang ingin telepon on air lewat WhatsApp. Bisa, boleh. 081-7505-8881. Kalau aku lagi ya, langsung saja Permata Hati.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: telepon on air ya, sudah bisa digoda. Digoda. Mana ini orangnya? Dira iki wonge.
1: Halo.
0: Digoda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut. Asik, Rek.
0: Digoda.
1: Oh, digoda ta? Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek.
0: Ya.
1: Iya, bentar ya iki.
0: Dalam.
1: Oh, nggih, bener we. Timbangane salah, takon dhisik cuma.
0: Masa salah ya gak apa-apa.
1: Salah gak apa-apa.
0: Iya, pokoknya.
1: Ini jenenge Mbak Tari ya iki. Tumben Mbak Tari.
0: Iya, cak selamat.
1: Oh, hari Minggu nggih.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagunya apa?
1: Lagune Menggapai Matahari, Mbak Tari.
0: Menggapai Matahari. Awas, hati-hati ke selomot.
1: Hati-hati kepanasan di jajak Pak Sugeng. Gak panas aja. Dulu Menggapai Matahari.
0: Keselomot ya, iso-iso.
1: Keselomot teman deh.
0: Yuk, salamnya.
1: Ini nomor siji ya, Mbak Tari.
0: Lah iya, kan baru dibuka juga.
1: Oh, banyak dari terombol. Cari Subari ini deh. Ojo terombol. Terombol kok.
0: Iya, yuk. Salamnya.
1: Salam Pak Sugeng, Pak Jono Tamrin, Mas Ali, Cak Solikin, Enten Malik, Bang Arjuni, Mang Ujang, Pak Sisingrim, Bang Kingan itu. Pun semuanya saja Mbak Tari.
0: Nggih. Oke.
1: Mawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat dari Buduran sudah hadir ya. Oke, siapa lagi yang ingin on air ya di pembukaan ini ya. Pembukaan perlu iki sesi 1 iki sesi antre. Cayo kesini Pertegal. Pak Jono Tamrin, Gresik, salam Mbak Putri Widayanti, Bu Andrian Yunus, Mama Elia, Cak Samsul Hadi, Mbak Rini Setiawati, Abah Tewi, Pak Wiyoto, Mbak Rana Restu. Digoda.
2: Digoda. Digoyang, dangdut.
0: Yeah.
2: Asik, Loren.
0: Asik.
2: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya gimana?
2: Sama.
0: Sama, sama siapa?
2: Sama sehatnya.
0: Alhamdulillah, oke. Lagunya apa?
2: Sabar.
0: Sabar, ya oke. Yuk salamnya.
2: Numpang yang Kak Selamat aja. Pembatarnya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Aditya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Langsung saja. Mas Adi, Mama G ya, yang ada di sini. Di sinilah. Ayo, ini dulu lagunya ya.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Tahun Kota FM Surabaya.
4: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
3: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: 88,1 Kota FM dan Mia Surabaya. Terima kasih, sabar sinau bareng ya. Bersama-sama belajar. Belajar tentang apa? Ya sinau, belajar tentang kehidupan tentunya ya. Iya kan, mengarah kehidupan, balik ke kehidupan berumah tangga ya. Ini apapun itu belajar-belajar itu kan tidak hanya tentang belajar ya spesial berumah tangga ya. Belajar bagi menyelami ya. Selolop ngono lho ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Digoda.
1: Digoda. Wasik lore. Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ella.
1: Mbak Tari sehat nggih Mbak Tari?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella ya apa sehat juga?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya ini Mbak Tari.
0: Apa?
1: Haruskah?
0: Haruskah?
1: Iya.
0: Harus apa enggak lo?
1: Enggak tahu aku.
0: Oke.
1: Salam-salam Mbak Tari ya.
0: Haruskah apa iki? Haruskah tok?
1: Haruskah aku mati?
0: Oh ya, soalnya ada beberapa ini haruskah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Salam-salam ya Mbak Tari ya.
0: Monggo.
1: Salamnya buat Mas Riza.
0: Iya.
1: Mas Ali. Tak kasih ya.
0: Iya.
1: Bunda Farha. Bunda Waris juga. Bunda Fatona. Bunda Hari. Mbak Ainun, Mbak Aini. Bunda Yanti. Mama Lili, Ayah Roy. Dan kesemuanya. Mbak Tari, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, sudah saya siapkan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella ya, dari Prigen Pasuruan sudah hadir. Ketemu sama teman-teman meskipun lewat udara ya. Hari Minggu kegiatannya apa ini Sobat Kota, aktivitasnya? Mungkin yang saat ini sedang beraktivitas atau nyambut gawe ya. Mencari cuan ya. Masya Allah, wis pokoknya yang sabar ya. Kayak mau lagi mau sabar ya. Tetap ya. Semoga apa yang di apa iki dilalui ya, dijalankan itu akan jadi berkah ya. Sepenting iku berkah no. Ya toh Mas yo duwe akeh tapi gak berkah lo kan ya percuma. Terima kasih juga ya yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Pesan WhatsApp ini ada siapa? Cak Wawan Menganti. Salam semuanya aja, nyeruput kopi ya. Apa tadi? Ning Kunti juga. Cak Agung, WP Kali Santri, waalaikumsalam. Salam Cak ini Mbak Eka, Cak Kipe, juga Mbak Ika, Mbak siapa lagi nih? Siapa ini? Kok gak muncul ya? Mbak Ella ya, apa Kosim semuanya saja. Oke. Lanjut Mbak Putri Widayanti, Teratas Prigen Pasuruan. Salam untuk Cak Rudi Maesa, Saruji, Pak Jono Tamrin, Pak Sugeng Bali, apa tipe Abiroy, Pak Wiyoto. Ketemu di sini Mbak Santika, Wahid Santika, terima kasih. Ya toh, beberapa tahun ketemu di sana, sekarang ketemu di sini. Waalaikumsalam Mbak Santika, salam Pak Jono Tamrin, Pak Slamet Doyok, Mas Samsul Hadi Tretes. Ya, yangku besar selalu omek jempole. Lanjut Cak Syahruji, Banda Soleh. Salam Putri Dayanti, Cak Samsuladi, Mbak Mia Jojoran, Pak Sugeng, Pak Muda, Mas Ruroh. Makasih. Oke. Siapa lagi? Ya, oke. Ini sudah Mbak Santika. Sudah tak baca iklo tadi. Apa Tayyipi Tanjung Sari. Salam Mbak Rini Sewati, Mbak Mia Absari, Abang Ami, Mama Eli Agustinca, Pak Jono, Pak Wiyoto, Mbak Putri Dayanti, Cak Samsuladi Tretes. Lanjut Cak Samsuladi Tretes. Berikan Pasuruan, salam Mbak Rani Rentina, Mbak Ganggresian, Bu Andrian Yunus, Umi Sanipa, Pak Jono, Cak Miskan ke Brown, Pak Senal, Kapal Kera. Oke. Nanti kita lanjut lagi, langsung saja, haruskah ini tadi dari, oh ada penelpon sebentar ya. Digoda.
2: Wah, sikloreh.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mari opi kita tap langsung merenir ya.
2: Gimana?
0: Mari tap-tap layar langsung Rene ya. Tadi sempat nonton.
2: Cuaca gimana di Citandui?
0: Oh seri-seri ya di sini, Padang Bulan Bunda.
2: Padang Bulan?
0: Iya Padang Bulan.
2: Nggak kesini ya?
0: Oh enggak. sejuk sejuk bukan dingin sejuk.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Senduh. Senang duit.
0: Ndak itu?
2: Agak senang dusa, senang duit aja.
0: Iya, lagunya apa?
2: Lagunya dari Gary.
0: Apa itu?
2: Ya, Mbak Tari ya. Tak ingin sendiri, Mbak Tari aku.
0: Tak ingin sendiri. Ah, kayak kancane ngono lho.
2: Ya iya, ya si kancane Mbak Tari ngene lho, minggu-minggu.
0: Iya. Sik ya.
2: Thank you banget ya. Lala video apa tas ya, Mbak Tari.
0: Wis sak ketemune lah pokoknya.
2: Iya, sak ketemune Mbak Tari ya sak popo.
0: Kandhane. Lah aku duit karo sapa dhewe ning kene?
2: Karo Gary.
0: Ayo salamnya.
2: Salamnya untuk Cak Citi, Kuku Aim, ada juga Cak Boneng,
0: yeah.
2: Cak Limbur Yanto, ada Cak Jurnya juga,
0: yeah.
2: Ada Cak Miskannya juga, Bang Elkiri, Bang Tejo, Pak Jugeng, ada Bunda Yanti, Mbak Ima, ada Mbak Aini, Ning Rara, Pak Wiyoto, ada juga Sepemene. Ya, Ragilnya juga.
0: Iya.
2: Pak Dianto, Pak Gigi Mati.
0: Iya.
2: Tadi ketemu sama Mbak Tari.
0: Iya, ketemu.
2: Alhamdulillah. Jadi untuk semuanya yang belum mohon maaf. Nanti dilanjutkan Mbak Tari ngapain ya Mbak Tari ya. Lagunya tak tunggu.
0: Ya.
2: Mbak Tari sehat selalu.
0: Amin, amin,
2: selalu
0: amin.
2: Amin.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sutira sudah hadir. Terima kasih ya. Sudah bergabung ya. Oke lanjut. Iya ta. Sebentar ya. Masuk saya. Aku padahal sebengok-bengok loh. Cak Mawan. Masuk kecil ya. Aku sebengok-bengok ini nang studio. Wes tak pepet naik lo mike lo, masa kurang banter sih. Ya oke okay, lanjut lagi, terima kasih Cak Kris ya. Waalaikumsalam, salam semua keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Mbak Tari sehat selalu, bahagia selalu, dan hati-hati kalau pulang. Amin, terima kasih. Bu Lili Margo Mulyo hadir di Gadawasik lore. Salam Mbak Ima, Mbak Nur, Mbak Santi, Cak Rimbo, Mas Samsul, Cak Solihin, Cak Hari, Pak Sugeng, Bunda Patona, Bunda Parapu aja ya. Wah kayak toh Bu Lili. Salam kompak persahabatan selalu Mbak Tari. Terima kasih. Oke Bu Lili Margo Mulyo. Ning Rara. Sehat Ning Rara. Waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Popisang, Mama El Agustinca, Umi Teretes, Mbak Mira Madani, Bu Mimi, Bu Sutia, Bu Sutira, Mbak Diandra Tiwi. Mbak Tari terima kasih. Sama-sama. Lanjut Pak Marnai ya. Bulak pandang ya ini ya. Hadir Mbak, terima kasih. Sama-sama. Siapa mana iki mau? Oh, Pak Wiyoto. Siyo tak boroke sisan ya. Pak Wiyoto Pandaan untuk Ning Rara, Mama El Agustin, Bunda Patona, Bunda Sutira, Pak Jono Tamrin, Pak Putri Widayanti Teratas, Abah Toyib Tanjung Sari, selamat siang, selamat hari Minggu. Digoda.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Digoda, Waalaikumsalam.
3: Digoda, wasik lore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bu Guru, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Dengaran kok yang menten.
0: Iya, Pak. Oke, lagunya apa, Pak?
3: Lagune Kata Murdana.
0: Ya, oke. Salam buat?
3: Ya, salami Mbak Eka, Mbak Santi, Bunda Mbak Indra Tiwi, Bunda Mimi, Bunda Yati, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Pak Sianto, Kak Jumadi, Abah Kosim, Pak Sugeng, Kak Solikin, semua, Pak Dianto, Mbak Mimi, Mbak Yati, semuanya, matur semua, Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini ya tadi ya, Mbak Ella.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jam 8.06 tahun Kota FM Surabaya. Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM!

88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya, ini semakin membara ya. Cuaca di luar sana di Citanduwi 14 ini dan sekitarnya cuacanya cerah ceria. Kalau hari Minggu biasanya menyempatkan waktu liburan atau mungkin berkumpul bersama keluarga ya. Ada banyak kegiatan tentunya ya, macam-macam. Ada yang hanya di rumah saja kumpul bareng-bareng, ada yang perjalanan keluar kota, ada wisata ya ono, ada yang nonton juga, ada nonton film ya. Film-film Indonesia saat ini kan sudah banyak sekali ya diproduksi dan bagus-bagus semuanya. Jadi ada yang genre horor, komedi, sampai drama. Tapi kebanyakan kan horor ya. Banyak pilihannya ini. Kalau Sobat Kota mungkin ada yang suka genre horor ya. Kenapa ini? Kok banyak sekali ya? Sepertinya ini film Indonesia didominasi genre horor. Karena memang pembuatannya ini efisien secara biaya. Terus pasarnya juga sudah terbukti sangat luas ya. Nah, ceritanya juga sangat dekat dengan budaya juga, mitos lokal juga. Jadi memang banyak yang seneng juga. Biasanya di apa ya, horornya horor komedi biasanya. Oke, yuk gabung lagi di Digoda, digoyang dangdut wasik lho re. Tambah mantap re, tambah awan. Cak Mul, terima kasih Cak Mul ya. Oke, sebentar ya Cak Mul ya. Lanjut yang sudah bergabung, saya mau ke Facebook dulu ya. Dari tadi belum saya baca-baca ini requestnya. Cak Ferry Sutarjo, Malang Kepanjen hadir. Lo ada ya di Bali, tapi nanti di program Cak Ning ya. Oke. Lanjut, Jeng Rena. Semangat beraktivitas kerja. Double suaranya Mbak Tari. Oh iya, masa? Lanjut Permadani Dimas Widanenggar Perigen Pasuruan. Salamnya untuk Om Abdul Mukim, Om Rizal Pratama, Pak Pupisang, Om Gianto Rembo, Om Aditya, Tante Mangsa. Oke. Mas Aditya tadi sudah. Pak Putri Dayanti sudah tadi ya. Oke, lanjut lagi Umi Julera. Bentar. Mbak Tari bahagia sumeringah selalu, manis rezeki. Oke, Umi Julera. Jason Anderson, Inca hadir. Terima kasih Mbak Tari, sehat dan sukses selalu. Amin. Mas Senero Randy, selamat siang Mbak Tari. Kayan Kidul Kediri Utara hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Sehat selalu Mbak Tari. Amin. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung, salamnya sudah ditek semuanya ini ya. Wakeh soalnya. Bang Soca, Banjar Negara, Jawa Tengah hadir. Rintet Maedes, Jawa Barat hadir. Cak Gendut Santoso, waalaikumsalam. Warga Radio Kota FM Surabaya semuanya aja, semoga Kota FM semakin jaya mengudara, amin. Cidam Berwati, sebentar ya. Ning Trinitas semangat meskipun weekend, salam untuk batur-batur FKS Opa Nur Zeldi, Bli Sony Anderson, Apa Faisal Samplangan Bali serta Ambu Kalista yang di Bandung. Ambu Kalista namanya ya. Mbak Tumim Virgo hadir Medan, Mbak Rupiah Zakaria juga hadir, mantap. Pak Hartono, waalaikumsalam, Jakarta Utara juga hadir. Salam sehat untuk semuanya saja. Terima kasih. Gengges dan Pasar, terima kasih cantik ya. Sama-sama. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan semua juga hadir. Opah Nur Zeldi, waalaikumsalam warga Semarang hadir. Salam semuanya saja ya. Fans Digoda. Ambu Kalista yang bersuara merdu juga cantik. Pak Wahyu Wongker, Abah Hati Prasetyo juga beli putu brengos Banyu Seri. Terima kasih ya. Coba nanti saya cari dulu ya lagunya ya. Semoga ketemu. Bundar selamat di Goda. Selamat siang Cahyu. Lepas hadir. Pak Sakita Indra Kumara juga hadir. Oke, langsung saja lagunya. Kabut Biru Pak Koplo. Ini loh Pak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Gudang dutan enak, yo nang digoda.
8: Wah, asik lho, Ren.

0: 88,1 Kota FM dan Minyak Surabaya satu lagu tadi ya dari Ayu Ting Ting. Tatitut. Tutitatitutitutitutitutitutitutitut. Ayo lagu ya ono-ono ayo. Saking kreatifnya ya. Begitu kreatifnya para bagi pencipta lagu. Apapun bisa jadi lagu ya. Sedang melamun jadi lagu. Ngobrol-ngobrol biasa loh jadi lagu. Terus memandang alam ya jadi lagu ya kan. Lagi nanggone terminal jadi lagu ya. Lagi patah hati jadi lagu ya. Entuk arisan loh ya jadi lagu. Saking kreatifnya. Terima kasih yang masih bergabung di program Digoda di Goyang Dangdut Wasik Lore. Channel Holgis. Sebentar. Oh ya, Bunda Fitri ngapunten, Bunda. Ya. Oke, lanjut. Cak Mul sudah tadi ya. Pak Miwi Bowo, salam Mbak Mia Pesari, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Toibi, Mbak Yeni. Mbak Rini untuk Mbak Mia, Pak Ami, Abah Toibi, Mama Eli, Pak Jono. Mbak Mia untuk sebentar. Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Abah Toibi, Mama Eli, Pak Wiyata, Mbak Yeni. Ini sudah. Siapa lagi? Bentar, ini lagunya apa ini? Tidak ada ya lagunya ya. Wadah. Mama Ela Agustin Cepakarangan Sukodono, salam Pak Wiyoto, Abah Toibi, Mbak Mia Amsari, Pak Jodong Gresik, Pak Ami Wipo, Mbak Rini Bandung, Neng Rara, Bunda Farah, Mbak Tari sayang, semoga sehat selalu, amin. Monggo yang ingin bergabung lewat on air masih ada banyak kesempatan ini ya. Nah ini kan mumpung longgar ya kan. Wis aku rebahan ae Mbak Tari yo karo apa iki layah-layah wis pawenak ya. Bisa lewat telepon on air 031-561-1416 atau 031-567-6923. Atau lewat telepon on air WhatsApp bisa 081-7505-8881. Lanjut lagi ya, ada siapa yang sudah bergabung lewat Facebook. Makasih ya Cak Wiguna. Terus apa mau ya? Ya semuanya, Cak Agung Prasetyo Mawar ya, Mbak Sita. Seyo, ada yang baru muncul komennya di Facebook. Jati Prayitno, waalaikumsalam. Manyar sabarangan dua hadir. Semoga Kota FM Surabaya sukses. Sedulur GBB, wis kewabeh ae pokok ya. Pak Saat Budiono, Gedung Anyar Surabaya cerah. Waalaikumsalam. Satu semua fans Kota FM, selamat minggu siang, selamat istirahat. Lanjut, Mbak Vera Kumala Gastro hadir bersama Bu Guru Ayu Ningtyas sembari manyak sampean masak penyetan terong dicabein yang cowok iya pada nonton TV anak Piala Dunia toh iya. Mas Miss waalaikumsalam, kakak penyiar dari Purbalingga hadir. Stefan Joventik, makasih. Makasih ya Dik Widya sudah mewakili nih ya, menjawab ya. Oke, nanti saya balas ya, balas resmi. Sadine, selamat petang loh, kok petang toh? Naik puwak dan jinglang loh nanggene ya. Selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesehatan, Bosari, happy. Makasih ya. Oh ini tulisannya loh, sampai typo, aku wedi gitu loh, ngene gitu loh, bahaya. Digoda
1: bersama Wong Ayu.
0: Iya.
1: Asik lho, Rek.
0: Asik ya, temenan. Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ima ya apa?
1: Alhamdulillah ini panas kok.
0: Alhamdulillah. Asem bener. Oh iya, sewajuk, Mbak. Oh ngapa ngopi paket mau? Blas. Bibi. Gih, matur nuwun saling mengancani. Dalam. Memandangmu. Iya.
1: Aku ini ikan udana.
0: Nggih. Oh, Kalau yang ini nanti dendang kalau ikut Nurjana.
1: Oh, dendang nih.
0: Iya, yang ini versinya koplo aja.
1: Ya, koplo berarti nanti?
0: Iya, koplo ada.
1: Nanti?
0: Oke. Salam.
1: Salamnya, wau, ada Mbak Ella. Terus Kak Kasian. Suku hari, suku... ini tadi, panggil tadi, si Aini. Suku... Bebek sama
0: ya,
1: terus tak susun sama Bang Arjuni. Ada siapa itu tak mesan tak sendiri, terus tak rindu, tak sur, Joyo itu nama ni.
0: Oke. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima kan nek telepon mesti pelan ngono suarane ya. Iya, lanjut lagi siapa yang ingin bergabung lagi? Sebentar ke Facebook lagi ya. Oke. Ini sudah Cameng Mustika, selamat siang, salam rahayu Dekta Rining Tias Samplangan Ganyar Bali, ikutan hadir ya gabung Suksma Rahajeng Tugas Dekta cantik ya, makasih. Terus oh makasih ya Dek Widya. Arek etek Pak Sakita Indra Kumara, waalaikumsalam Pring Sewu Lampung hadir. Oh Abi Eret, iya makasih loh Dek Widya. Mbak Rubia Zakaria, terima kasih. Mbak Dumianti, warga Stapet Langkat Semut hadir. Ini sudah. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Ria, Otobilan hadir. Selamat siang. Salam Stereo Fans Kota FM. Mbak Tari, sehat selalu. Ente, terima kasih. Oke, lanjut langsung aja lagunya. Tadi ada yang minta Keranda Cinta dulu ya. Oke.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu.

0: Dangdutnya Surabaya. Yo, semangat, semangat, semangat. Tak semangat soalnya apa? Ono sing lagi ngelilir. Lah iya ben gak ngantuk ngono lho ya. Terima kasih. Sebentar. Ini tadi yang belum siapa ya? Oke, Pak Inako selamat datang. Digoda. Mana nih orangnya? Mana ini orangnya? Digoda. Digoda. Digoda sudah masuk, Mbak. Mbak Ika.
1: Digoda. Asik loh, Re.
0: Asik. Mbak Ika, selamat siang. Iya, menjelang sore. Loh,
1: halo, Mbak Tari.
0: Kok hilang lagi? Halo juga.
1: Asik loh, Re.
0: Asik, tenang. Ya, kok hilang muncul ya suaranya ya?
1: Ya iki, ya iki. Kok, iki loh Mbak Tari.
0: Kok bengi ku, ya iki.
1: Mbak Tari sing ayu dewe.
0: Meong.
1: Mbak Tari yang manis dewe.
0: Iya, Mbak Ika, sehat ya, Mbak Ika, lu hilang mana? Masya Allah.
1: Sehat Mbak Tari.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, kok hilang lagi toh Mbak?
1: Iya Mbak Tari.
0: Disambi apa ini?
1: Halo.
0: Iya, halo juga. Iya Mbak Ika, monggo lagunya apa? Halo, Mbak Ika.
1: Iya, hilang-hilang terus sinyalnya.
0: Iya, Mbak sinyalnya Tari. Mbak. Mungkin bisa bergeser posisinya.
1: Mbak Tari.
0: Dalam.
1: Lagunya Mendem Kangen aja.
0: Mendem boleh kangen. Kan? Ya, boleh. Mendem kangen. Oke. Monggo, salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa, Mbak?
1: Mbak Tari sehat.
0: Amin.
1: Bahagia, rezekinya berlimpah.
0: Amin, amin.
1: Thank you,
0: amin.
1: Mbak Tari.
0: Sama-sama. Terima kasih dari Mbak Ika yang ada di Gresikan ya. Sinyalnya itu hilang muncul ya. Jadi memang kalau telepon on air ya, mohon dengan sangat untuk dipastikan posisinya pas ya, biar sinyalnya tuh kuat dan juga tahan lama, ya kan? Nah, ini lantentenan yo, ditakoni apa harus lama jawabnya ya, karena sinyal tadi ya terhalang sinyal. Oke, kita lanjut lagi, Cak Bobo selamat siang, Minggu, selamat berhari Minggu, weekend ngono jarene yo, pokoknya goyang bareng. Cak Wonggo Prasetyo, siapa lagi nih? Cak Tarsum Sukovic ya, selamat siang juga. Lanjut, ini sudah. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Salamnya untuk semuanya saja ya, oke? Okay? Oke, okay. Ada siapa lagi? Nanti aja ya, kita lanjut lagi ya. Langsung saja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Reh.

Oke, masih digoda, digoyang dangdut musik lorek. Semakin lama semakin panas. Jopo. Iya, wes enggak apa-apa ya, tetap semangat tapi sejuk kok ya. Tambah sejuk. Sudah hampir pukul 3 sore. Wes sate rampung iki ya, enggak kerasa. Sebentar ya. Oh, Pak Anakku sudah. Yang di Facebook ada yang baru muncul komennya ya. Nurul, makasih, welcome, salam Depok hadir ya, makasih. Lanjut lagi, siapa yang belum? Ini sudah. Lewis KB ta iki? Oh iki. Apa Wesel Samplangan, welcome, salam. Salam sehat bagi, lancar rezeki, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Api ire. Dividia, makasih ya. Bang Doni, selamat siang. Notari Cikampek ikut hadir ya di acara Digoda. Nah, pinggir sawah lo ya kok ya pas. Lanjut. Sebentar. Ini sudah. Wis kabeh ya. Ini sudah. Oh, ini Mas Irul, waalaikumsalam Banda Selek Koko Bangkalan hadir. Sapa iki? Ini sudah. Cak Bobo sudah. Ini sudah bagus kabeh ya ternyata. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya Sobat Kota ya yang sudah bergabung dari tadi, dari pukul sebelum pukul 12 ya. Sudah bergabung ikut memeriahkan ya program Digoda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lagu-lagu di request sebelum terputar ya. Insya Allah lain waktu bisa terputar kembali. Yang penting tetap jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Dan juga selamat melanjutkan aktivitas apapun itu, semoga lancar. Jangan lupa tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Saya Trinitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asik kan? Jangan lupa simak acara ini. Wadahnya Arek Jawa Timur yang mania dangdut. Siapapun boleh ngumpul di sini dan siap untuk di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun Lee dari Denpasar, Bali. Selamat ulang tahun yang ke-26 Radio Kota FM Surabaya. Semoga makin jaya di udara dan tetap menjadi radio nomor 1 di Jawa Timur dan selalu memberi informasi-informasi yang akurat dan aktual dan terpercaya bagi masyarakat luas. Tentunya semoga makin banyak penggemarnya dan makin banyak sponsornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

saya Cantik Ravincha mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga sukses terus, semakin banyak pendengarnya dan semakin beragam konten siarannya dan jadi radio terhebat di Kota Surabaya. Terima

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dua puluh enam tahun, Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
2: Kakak.
0: Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
3: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1. Fall This Way.
4: Lalu kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat siji minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
5: Guys, brengsek. Opo Aisyah iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
2: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
5: Gak.
1: Kuyon.
3: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 7 dan 8 pekan. Kesal menunggu dari Ira Suara featuring Kamil Zain. Disusul Magiki, Magiku Hibini Love You. Dari De Abdul, sayang banget harus keluar pekan ini Sobat Kota dari deretan Dangdut Hits Kota FM. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

Halo, selamat sore Sobat Kota. Dangdutes Kota FM kembali hadir sore hari ini dengan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan atau 17 lagu paling menawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Dan sore hari ini bareng Irsyad Yoga Fama. Inilah Dangdutes Kota FM, pendatang baru kita di pekan ini. Dangdut New Entry. Astaga Bercanda menceritakan tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga, mengisahkan dua orang yang saling menyukai tetapi salah satunya sudah memiliki pasangan, Sobat Kota. Alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri dan bersabar menunggu hingga orang yang dicintainya benar-benar berstatus lajang. Please welcome Astaga Bercanda, Akbar Calai featuring Mingsa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: Dangdut Hits peringkat 17.

Farel Prayoga di peringkat 17 paling disebut kata dengan Selangkung. Menceritakan tentang patah hati akibat cinta yang ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Dibalut dengan sentuhan musik dangdut Jawa dan hip hop, lagu ini menggambarkan kisah seseorang yang datang untuk menyembuhkan luka dan memberikan kenyamanan. Tapi tepat ketika perasaan cinta sudah tumbuh semakin dalam, sosok tersebut justru pergi meninggalkan pasangannya tanpa permisi. Selangkung, Farel Prayoga di peringkat 17.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Assalamualaikum. Saya Bunda Ruju dari Kalijaran ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga Kota FM selalu jaya di udara, selalu dicintai para pendengarnya. Kota FM bisa memberikan ide-ide kreatifnya kepada pendengarnya, memberikan hiburan yang bisa diterima kepada semua kalangan menengah maupun ke atas, kalangan ke bawah juga. Dan sukses selalu bersama kru-krunya yang hoba dan gokil. Happy birthday!
1: Dangdut Hits peringkat 16. Peringkat 16 pagi ini Sobat Kota, Super Eksis dari Noval Syahreza yang juga menjadi debut albumnya. Ceritanya tentang rasa percaya diri yang tinggi, karakter yang berani, dan pembuktian diri. Liriknya menonjolkan sikap swag, tidak pernah mau kalah, dan kebanggaan menjadi sosok yang unik, berkelas, serta selalu mencuri perhatian. Noval Syahreza peringkat 16, Super Eksis.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sugeng dari Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Radio Kota FM yang ke-26. Semoga tetap jaya di udara, banyak penggemarnya, banyak sponsornya, dan menjadi pilihan kita semua, menjadi radio nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ray Kristina mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM Surabaya semakin sukses, jaya di udara.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota, saya Ana Aimana dari Dupa Masigit Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk radio kesayangan Radio Kota FM 88,1 yang ke-26. Semoga di usia 26 tahun ini Kota FM semakin jaya di udara, semakin sukses, semakin banyak sekali iklan yang masuk, dan juga programnya semakin bagus-bagus. Oh iya, krunya pastinya harus semakin kompak dan solid selalu. Jangan lupa dengerin selalu radio kesayangan kamu hanya di Kota FM 88,1 dangdutnya Surabaya.
0: Satu perjalanan sejuta kebersamaan.
2: Dangdut Hits peringkat 15.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Peringkat 15 pan ini sebuah kota di Dangdut Kota FM Buta Karena Cinta, yang dibawakan oleh juara Dangdut Akademi 5 Sri Devi, remake dari karya legendaris milik pedangdut senior Mansyur S. Tentang pengorbanan mendalam dan rasa cinta yang begitu besar. Buta Karena Cinta, peringkat 15.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dangdut Hit peringkat 14. Sobat Kata melalui Selawe di peringkat 14 pekan ini. Sadewa sebagai penyanyinya, Sobat Kata mencoba menggambarkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat hingga menghadirkan kesadaran untuk lebih menghargai setiap fase kehidupan yang dijalani. Selawe, sehat terus, salawase peringkat 14 pekan ini.

0: Dangdut Hits peringkat 13.
1: Peringkat 13 pekan ini Sobat Kota, Trio Macan Kasih Paham Bos Minggir-Minggir. Mengisahkan tentang perjalanan panjang grup dangdut ikonik ini Sobat Kota. Menyoroti generasi mereka dari generasi pertama hingga generasi keempat Gen Z. Sekaligus menegaskan kehadiran mereka yang siap mengguncang industri musik dengan gaya yang lebih segar dan energik. Trio Macan peringkat 13 Kasih Paham Bos.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: asik banget. Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Dangdut Hits peringkat 12.
1: Peringkat 12 pekan ini Sobat Kota mengusung genre pop dut menjadi karya yang cukup personal buat Via Amelia. Tidak hanya sebagai penyanyinya, tapi dia juga bertindak sebagai pencipta lagu dengan sentuhan aransemen dari si Aya. Di bawah naungan HA Management sebagai label sekaligus manajemen yang menaungi perjalanan karirnya Sobat Kota. Nompok kahanan peringkat 12 Via Amelia.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Anissa dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-26 untuk Radio Kota FM Surabaya. 26 tahun mengudara, tetap setia menjadi suara yang menghibur dan menginspirasi seluruh warga Surabaya. Semoga semakin jaya, semakin inovatif, dan selalu dekat di hati para pendengar setianya. Amin.

0: ESC Musik.
1: Sobat Kota peringkat 11 pekan ini, Adoh yang berarti jauh dari Dani Caknan diciptakan sama Shuma Prada. Ceritanya tentang pedihnya menjalani hubungan jarak jauh dan kerinduan yang mendalam terhadap pasangan. Lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang yang menahan rasa kangen tapi tetap berharap bisa segera bertemu dan menatap senyuman sang kekasih. Peringkat 11, Adoh, Dani Caknan.

Dangdut Hits peringkat 10. Sobat Kota peringkat 10, pekan ini Dangdut Hits Kota FM mencintai tak dicintai dari Cantika Davinci. Menceritakan tentang pedihnya bertepuk sebelah tangan di mana seseorang harus berjuang mempertahankan perasaan untuk sosok yang hatinya memang sudah untuk orang lain. Peringkat 10 pekan ini.

Sobat Kata lagu Sabar, Sinau Bareng. Dari Sadewa menceritakan perjuangan cinta dalam menghadapi realita hidup dan kesulitan. Versi terbaru Sobat Kota hadir dengan nuansa dan pesan yang lebih matang serta realistis. Tidak hanya fokus pada gombalan semata, melainkan pembuktian kesetiaan. Sabar Sadewa, Sinau Bareng versi 2.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Dangdut Hits peringkat 8. Sobat Kota peringkat 8 pekan ini Deno 2 Cindy Cynthia featuring Keisha. Karya Didi Budi menceritakan tentang besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya. Dalam budaya Jawa panggilan Deno atau No memang berarti anak perempuan kesayangan Sobat Kota. Dikemas dengan nuansa bahasa Jawa yang lembut dan lirik yang begitu emosional. Pada sequelnya Sobat Kota Deno 2 karya Didi Budi mengangkat kisah perjuangan hidup yang terinspirasi dari pengalaman nyata. Ceritanya menyoroti dedikasi seorang ibu Sobat Kota. Peringkat 8 pekan ini, Deno 2.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Dangdut Hits peringkat 7. Sobat Kota peringkat 7, pekan ini Dangdut Hits Kota FM. Afan menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan. Tidak mudah percaya dengan janji-janji yang tidak jelas dan menghindari harapan palsu, Sobat Kota. Cerita ini sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak-anak muda masa kini, Gen Z. Afan peringkat 7, oi.

0: Cuy. Dangdut Hits peringkat 6.
1: Peringatan apa kan ini Sobat Kota, Dodi Harsa dengan Ucol. Nyeritain tentang patah hati yang masih kebawa banget setelah ditinggal orang yang disayang Sobat Kota. Peringatan apa kan ini Dodi Harsa, Ucol.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kota FM, saya Bunda Anis Sing paling mokai mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM yang ke-26. Semoga Radio Kota FM selalu jaya dan menjadi radio dangdut nomor 1 di Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan, di radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.
6: Dangdut Hits peringkat 5.
7: Sobat kota, angin tidak pernah terlihat, tapi semua tahu dia ada. Pesannya, jangan mencintai terlalu dalam, sewajarnya saja sobat kota. Kenapa? Karena dalamnya cintamu hari ini adalah dalamnya lukamu esok. Negero angin peringkat 5.

0: Halo, saya Bunda Juleka, pendengar dari Gedangan Sidoarjo. Harapan saya semoga semakin tetap jaya di udara, menginspirasi untuk semua pendengarnya. Kota FM selalu jaya di udara.
1: Dangdut Hits peringkat 4. Sebuah lagu tentang janji, doa, dan awal perjalanan seumur hidup. Awal Bahtera bukan sekedar judul, tapi simbol cinta mereka. Al dari Aladul dan Ra dari Rara. Disatukan menjadi Alra, sebuah Bahtera yang berlayar dengan cinta, iman, dan harapan. Peringkat 4 pekan ini, Awal Bahtera.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.
1: Dangdut Hits peringkat 3. Sobat Kota peringkat 3 pekan ini, grup musik kelompok Pemuja Koplo KPK kembali menghadirkan gebrakan baru di industri musik tanah air dengan merilis remake lagu lawas berjudul Judul-Judulan. Dalam proyek terbarunya ini, Sobat Kota KPK menggandeng penyanyi dangdut Papanata si cantik Wika Salim untuk memberikan sentuhan yang segar pada lagu yang sempat populer di era 90-an ini. Peringkat 3, Judul-Judulan.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar, juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
5: Dangdut Hits peringkat 2.
6: Kok bisa ya?

0: Sobat Kota, lirik lagu spontan tanpa uhui menceritakan tentang seseorang yang sedang kasmaran. Kata-katanya yang sederhana, manis, dan mudah dicerna apa adanya, membuat lagu ini banyak digandrungi. Runner up kita pakai ini Sobat Kota, spontan tanpa uhui dari Happy Asmara.
1: Allah Allah, kok bisa ya kamu diam-diam suka aku.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Runner up kita udah Sobat Kota Spontan Tanpa Uhuy dari Happy Asmara. Dan siapa nih kira-kira yang dinobatkan? Wah, berhasil berada di peringkat 1 pekan ini. Selamat untuk Mel Lili dengan tajamnya karang Sobat Kota. Setelah Selviyama sukses membuka project A Tribute to Mansyur S Sobat Kota melalui lagu Cincin Kepalsuan, Mel Lili juga mengambil giliran untuk menghidupkan kembali karya legendaris lainnya milik Mansyur S lewat single Tajamnya Karang. Naik satu dan membawa Tajamnya Karang menduduki peringkat 1 Dangdut Hit Kota FM edisi pekan ini Minggu 14 Juni 2026.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 for this week.
0: Jangan lupa Sobat Kota ikuti terus Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer selama sepekan hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Irsyad pamit, terima kasih semuanya. Ketemu lagi insya Allah pekan depan. Selamat malam dan habis ini bisa bergabung di Dangdutnya Surabaya. Bye.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Kalau hari Minggu malam ya waktunya Dendang Surabaya yang bakal memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa bareng Rahma Imaniar. Enjoy.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Lutia Surabaya. Rama Irama featuring Nur Halimah Sobat Kota. Pertemuan sampai apal pasti kiri kuasa Mawar. Ya Mar, ancen Mawar pengen ketemu ambil sopo sih. Ya kan, pengen ketemu ambil sopo sih Mawar. Iku mbok yo di ajain gitu loh, ya kan, ajain nimbrung. Nah, ketika Rama siaran juga biar tahu asing andis ya sing diajak ketemu Mbak Mawar. Ya apa? Ketemuan sama Dedang Surabaya ya malam hari ini ya. Sampai jam 9 malam nanti Rama juga bakal menghadirkan lagu-lagu dangdut original yang lama, yang pengen nostalgiaan atau bahkan Sobat Kota suka sama lagu dangdut original yang baru, silakan bergabung. 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp-nya di 0817505881. Facebook Kota FM Surabaya untuk fanpage-nya, @KotaFM881 untuk X. Kita coba sapa dulu Sobat Kota di line telepon. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sadu.
0: Kok di gedang ngelo ancen Dendang Surabaya.
1: Halo.
0: Coba ulangi Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Halo.
0: Halo Cak Rizal.
1: Halo.
0: Oh, ada suaranya ta?
1: Halo.
0: Halo Cak Rizal.
1: Halo.
0: Enggak dengar lah suaranya Rahma. Halo? Selamat malam.
1: Halo.
0: Cak Rizal, bisa dengar enggak suaranya Rahma? Lah? Terputus Sobat Kota. Apa enggak dengar suaranya Rahma kah? Padahal wes bengak-bengok aku ya kan. Mau enggak prasetyo apa ini? Numpang nyenggol. No Mbak Rahma, mek numpang nyenggol. Lo request lagu apa kamu? Selamat malam Ibu Meriana Chandra. Semoga sehat selalu ya kan, sukses terus pokoknya. Kita coba ngetelepon lagi. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo.
0: Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Halo. Gak denger ya?
0: Sudah halo. Denger.
1: Halo, kok kecil suara nih?
0: Oh iya teh, lagi harus bengok-bengok lo, kecil lah Sobat Kota.
1: Halo.
0: Mana sih kecil? Iya ini udah bengok-bengok.
1: Kok kecil mbak suaranya?
0: Eh Dendang Surabaya kadani kok digoda
1: lo. Kok kecil suaranya?
0: Ya udah pindah ke telepon itu, telepon seluler.
1: Halo?
0: Pindah ke telepon seluler aja kalau gitu.
1: Sadu banget.
0: Dendang Surabaya, angel.
1: Kocil ya, Pak, suara enggak denger ya.
0: Ya udah pindah ke itu aja, Cak Rizal. Coba yo. Heh, war, suara kucilik tawar. Coba yo. Coba lagi. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam. Halo? Selamat malam. Gak kedengeran gak suaranya Rahma? Mawar coba-coba. Coba kasih tahu Rahma apakah suaranya Rahma tidak terdengar atau gimana. Keren ya, settingannya udah bener perasaan ya. Iya coba kita coba lagi, oke? Okay? Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Waalaikumsalam, Mawar.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, gak dengar ya? Coba itu berarti ini kenapa ya WhatsApp call-nya ya? Coba beralih ke itu deh, ke telepon seluler 0315676923 atau 0315611416. Padahal settingannya udah bener loh Sobat Kota, apa yang salah ya? Coba nanti Rahma cek lagi. Sementara itu pindah ke 0315676923. WhatsApp call-nya enggak bisa tak, Kak? Oh iya. Oke. Coba di 0315676923 atau 0315611416 terlebih dahulu ya untuk sementara Sobat Kota, karena WhatsApp call-nya ini lagi ngambek sama Rahma. Gitu. Di telepon reguler dulu, Cak GP, Mawar, dan lain-lain. Gak bisa. Oke, sementara.
2: Itu, bisa.
0: Sudah, suaranya gak itu.
2: Coba, coba.
0: Selamat malam, Dendang Surabaya. Selamat malam.
2: Sinyalnya gak oke nih, flat loh.
0: Gak ada suaranya.
2: Iya, flat.
0: Selamat malam.
3: Syahdu banget.
0: Syahdu banget, Cak Jip, selamat malam.
3: Halo.
0: Sinyalnya mungkin, sinyalnya. Oke, kalau gitu Rama mau itu aja, bacain WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ada Inako, Rema sudah gitu kan bergabung, ada Naufik juga, Muhammad Syaifi, selamat malam juga. Lomba tunggu pahlawan sampai hari Sabtu, ya kan? Sampai hari Sabtu, kalau di hari Minggu ada Dangdut Hits. Putri Widayanti, selamat malam juga. Mau request lagunya Mendama dari Evita Mala. Oke, salamnya buat Pak Gianto, Ardi, Syahruji, ada Bayu, Rizal, Pak Sugeng, Pak Jono Tamrin. Kalau gitu kita ke lagu dulu sementara Sobat Kota ya. Ini adalah lagu yang sudah di request oleh Sobat Kota yang sudah setia dengerin Rahwa Imaniar. Tak Pernah, Rita Sugiarto.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
6: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
5: Mau. Tapi dengerin di mana?
6: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Mendamba dari Evie Tamala, Sobat Kota, lagu yang udah Rama putarkan. Single yang satu ini di request oleh Putri Widayanti yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp-nya Kota FM. Langsung aja Rama putarkan tadi lagunya, semoga suka Mbak Putri ya. Terima kasih udah bergabung di Dendang Surabaya. Semoga makin sayang juga sama Radio Kota FM, makin suka sama lagu-lagu dangdut pastinya. Wajib dengerin 88,1. Yang lainnya Sobat Kota, ya sementara WhatsApp call-nya kita beralih dulu ke telepon seluler ya, untuk yang pengen on air. Jadi di dua line telepon 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya. Selamat malam.
1: Selamat malam juga
0: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
1: Oh, banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Dari Rohim, Mbak.
0: Rohim? Rohim di mana?
1: Dari Madura, Mbak.
0: Rohim dari Madura, gimana kabarnya?
1: Iya, kabarnya baik.
0: Ini boleh radio dimatikan terlebih dahulu, Rohim, biar nggak feedback suaranya.
1: Ya, udah gitu aja ya, Mbak.
0: Sudah dimatikan belum? Radionya, udah, bukan teleponnya. Radio yang dimatikan bukan teleponnya, kan belum request. Jadi biar ya, suaranya nggak feedback, nggak kedengaran gitu loh yang di radio. Gitu. Rohim mau request, kan belum dimatikan.
1: Mau request lagu Mawar Putih.
0: Mawar Putih ya, Inul ya. Oke, buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Aprilia, terus Bayu, ya ke semuanya salam kenal, Mbak. Nah, dari Rohim, Mbak.
0: Siap.
1: Ya udah gitu aja ya, Mbak.
0: Terima kasih Rohim ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Rahma.
0: Halo, Mawar kah ini?
2: Gimana punya kabar?
0: Salah. Baik. Aku sambil nginget-nginget suaranya gitu loh.
2: Kita sah, udah lama dilupain kali.
0: Wow. Lah iya, wes pirang tahun lo ya toh. Udah berapa tahun
2: gitu? Aprilia yang di Bangalan.
0: Oh, alam Mbak Aprilia. Yo, sudah lama toh Mbak April.
2: Iya. Soalnya Neng Rahmanya tuh lama, aku ya gak gabungan Neng Rahma, tapi itu ke siapa? Mbak Naya sering.
0: Oh gitu.
2: Tapi Mbak Rahmanya belum.
0: Iya, kangen loh aku.
2: Iya, aku pengen rekas lagu, boleh kok.
0: Boleh dong. Lang Ori ya.
2: Cinta di balik dosa.
0: Cinta di balik dosa. Coba Rahma cek dulu, boleh sambil salam-salamnya ini.
2: Selamat malamnya ya buat Bang Hafid. Terus Bunda siapa ya? Lupa ya.
0: Siapa? Cinta di balik dosa. Ini lagunya adanya yang kuplo.
2: Bunda Rahma, Bunda Fatona, bro, Bunda Tiara, Abdul Rohim, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Kustia juga, Cak Kobar, Cak Ali,

0: Lagi ngapain? Dari
1: Lagi.
0: mana? Sama siapa?
1: Wah.
0: Buat Neng Rahma, tetap aktivitas. Kalau pulang hati-hati lah, Cik Pak Tutu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mangel wes pertanyaannya. Lagi ngapain? Sama siapa? Ayo dijawab orangnya. Langsung ya. Jawabnya langsung ke Mbak Aprilia aja gitu. Next. Selamat malam Denang Surabaya.
2: Denang Surabaya. Sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mas Edi.
2: Rahma, gimana punya kabar?
1: Sehat-sehat. Ini
2: Alhamdulillah
1: kayaknya,
2: sehat.
1: Oh, gak tak tanyain gimana kabarnya. Kayaknya udah itu ya, tergambarkan dari suaranya nih.
2: Ya Alhamdulillah baik, sehat juga.
1: Sehat kan, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Mas Edo?
2: Oh, habis makan Mbak.
1: Wih, makan apa?
2: Habis makan nasi, maksud kata makan.
1: Lauknya apa nasi?
2: Oh, lauknya.
1: Iya.
2: Lauknya tadi sih tahu pongsu, kayak gitu. Tahu pongsu jangan kelor. Gak cocok kayak.
1: Dayo, ngel.
2: Oh, jangan kelor kok. Iwa tahu pongsu. Wis gak apa-apa sih emak-emak yang penting.
1: Yang penting
2: bisa mengisi perut.
1: Bener.
2: Biar gak lapar.
1: Ini mau dengerin apa?
2: Iku mang sobek yang buat mendamba sama siapa?
1: Itu ya.
2: Mana kan negar April, Mbak April kan mana iku mang, Pak?
1: Ya Allah. Biasanya ngono sih sande.
2: Iya, lu mana-mana kayak gitu.
1: Oh, lah, tetap kayak... April. Wah, April ngangil.
2: Iya, April, April. Buat yang mendamba.
1: Sampai apa lagi lo, Cak Edo?
2: Iya, biasa kayak gitu, Pak.
1: Enggak apa-apa.
2: Ciri-ciri kasih Mbak Alfred.
1: Mas Edo mau request apa?
2: Aku lagu keleno. Aku keleno iku, Mbak, ya.
1: Apa?
2: Aku kok melo endel pisan re, ya ampun ya ampun. Coba gelas retak. Dari Mansur ta, dari siapa tadi?
1: Gelas retak kita.
2: Ya, salame buat tadi Mbak April yang di Madura semuanya, selamat malam.
1: Iya.
2: Juga ada Mas Aditya, Bunda Ulan, Tak Sur, Tak Boneng, juga ada Jagianto, Pak Anto, ada juga Bunda Jutika, Bunda Warga, Bunda Fatona, terus Bunda Ainun, Mbak Eka, ada Cici Aini, Batu Kukumat. Ya buat semuanya Mbak ya.
1: Oke.
2: Tak dengerin lagu nih, Gelas Yang Retak.
1: Boleh.
2: Oke gitu ya, semoga Mbak Rahma selalu sehat, semangat.
1: Siap.
2: Untuk menghibur para pendengar Kota FM di mana-mana Anda berada. Oh, yang di Bandung itu ada siapa itu, Mbak?
1: Siapa?
2: Yang di Bandung.
1: Siapa lo?
2: Wedok lu, Mbak, sing di WA biasa itu. Sopo, Mbak Kalista. Oh, Bu Kalista ta sapa ya? Yo, Mbak Kalista yang
1: Ambu
2: di Kalista, Bandung.
1: Ambu Kalista.
2: Oh, yo Ambu, Ambu. Iya, Ambu jare cari dapat jo ambu opo ambu tapi rambut ambu opo jenengi kok kali.
1: Iya, oke, terus
2: oke kita gitu, Mbak Rahma ya buat semuanya ya. Yang lagi pantau selamat malam semuanya, salam kompakan, salam buka Islam ya buat Mbak Rahma. Thank you, terima kasih yuk.
1: Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Edo dari Gading Watu sudah ikutan bergabung di Dedang Surabaya. Kalau gitu kita langsung aja putarkan Surga di Balik Dosa Sobat Kota ya. Terus ada lagunya Mawar Putih dari Inul Deratista. Gelas Retak yang Mansyur S juga sudah ready. Jangan kemana-mana, tetap di Dedang Surabaya bareng Rahma Imania.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan, dek radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di Dedang Surabaya hari ini bareng Rahma Imaniar, Sobat Kota. Wabian. Teleponnya sementara di telepon reguler dulu ya. 0315676923 atau 0315611416. Dari tadi udah disonding ya kan? Gitu deh. Atau di WhatsApp aja, chat saja. Chatnya dia sampai 19 chat loh. Piye. Ini semakin kamu banyak chatnya, semakin terakhir dibacanya Fabian. Karena semakin naik, Rahma tuh bacain dari bawah. Jadi chatnya cukup sekali saja, Sobat Kota. Gitu ya. Pak Jono, selamat malam. Mau request lagunya Sekutu Mawar Merah. Salami buat Ami Wibowo, Putri Eli, Samsul Rini, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Ratna, Restu Wilujeng. Terima kasih di ikutan bergabung ya. Mawar Berduri, selamat malam. Tadi requestnya udah diputerin ya. Terima kasih Mawar di ikutan bergabung. Mbak Toyibi, selamat malam Mbak. Dari Kausan Tanjung Sari hadir. Mau kirim salam buat. Oh sama, salamnya. Pak Jono, Pak Wiyoto, Samsul, ada Mia, Rini, Pak Jono tampilin semuanya. Terima kasih. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, mengirim salam buat sama ya. Kalian selamat rehat aja buat Rahmanya. Request lagunya Tak Pernah dari Rita Sugiarto. Rita Sugiarto udah diputerin. Tak Pernahnya sudah diputerin tadi ya, Sobat Kota. Semoga tadi mendengarkan. Rizal Pratama, oh iya, makanya besok kita laporin ke tim IT biar dicek, oke? Okay? Cuaca hari ini cerah Mbak Rahma, banyak bintang yang bersinar cuma satu yang bercahaya. Banyak gadis yang cantik, cuma Mbak Rahma yang paling cantik, gue, masa sih? Salam buat Mawar Mbak Ella juga, apa ini? Enak Mbak Ika, Mbak Aini, Mbak Putri. Hei Mbak ya dikasih komang lo, jel wangil Rijal lagi ya kan. Terus ada Pak Gianto, Pak Sugeng, ada Cak Hadi, Ambo Kalista buat semuanya aja. Saluran Salawase, buat namanya semoga banyak rezekinya, amin. Ika dari Gresian, Dedang Surabaya syahdu banget. Mau request lagunya Sejenak Sendiri. Terima kasih ya Mbak Ika. Bahagia, rezeki yang berlimpah juga. Terima kasih sudah gabungan. Ami Wibowo, halo. Request lagunya Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S. Mansyur kayak tadi udah deh. Mansyur tadi sudah keduluan lagunya itu ya, Gelas Retak Sobat Kota. Terima kasih udah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Surabaya, selamat malam. Syahdu banget.
0: Lagi di mana? Lagi di mana ini?
1: Rahasia. Angel. Selamat malam. Ini dari Cak Samsul Hadi, kawasan wisata keluarga berada di Brigjen Pasuruan.
0: Nggih, Cak Samsul.
1: Iya, Madam Rahma, mengenai ketikan yang sama, mungkin itu copy paste ya, dimaklumi aja. Daripada kosong, salam-salam ya.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan tadi kan Rahma ya, juga itu,
1: Pak
0: ya
1: Jono,
0: kan. Nah.
1: Pak Jono kemarin
0: on air. Nggak apa-apa, Rahma nggak masalah ya, loh.
1: Selamat malam ini.
0: Selamat malam.
1: Ya, ini
0: selamat malam satu ke dua.
1: Salamnya buat Cak Aditya yang ada di Kedamaian. Pak Sugeng dan Pasar. Terus tadi siang aku disalami Bunda Lili Margo Mulyo. Sama Santika Wahid dari Manyar Sabrangan. Terus Cak Abdul Mukim, Pak Sugeng tadi sudah ya, Pak Jono, Pak Toyibri, Pak Wiyoto, Mbak Ima yang di Ngesong. Ya udah, matur nuwun. Itu aja ya. Mbak Rahma ya.
0: Iya, udah disiapin lagunya ya.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruame banget so. Terima kasih Cak Samsul ikutan bergabung. Rokoknya udah disiapin, yes. Ditungguin aja, abis ini bakal terputar. Bu Bagas, selamat malam. Bu Bagas dari Nusa Dua Bali ikutan hadir bareng grup FKS. Bukan PKS. Itu partai ya kan. FKS bundaku sayang ya. Semoga sehat selalu juga dan cari rezeki juga. Terima kasih Bu Bagas sudah ikutan bergabung. Terima kasih udah streaming. Eros dari Tuban. Eros Mbak Rahma ya. Tuban Pantura hadir merapat. Salamnya buat semua sobat Kota FM dimanapun berada aja. Salam kompak selalu. Kalau boleh tembangnya CK3. Boleh dong. Apa sih yang gak boleh ya kan? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget gitu ta.
0: Iya dong, dari siapa ini?
1: Dari Cak Dul Karim, Pak Rahmato.
0: Cak Dul Karim, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Rani sendiri.
0: Rahma sehat, Cak Dul.
1: Alhamdulillah ya.
0: Iya, mau dengerin lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya Terkesan versi Irfan DI kalau ada.
0: Loh, itu mah koplo.
1: Enggak, bukan koplo, Pak.
0: Terkesan.
1: Kalau enggak bisa. Kamu kok begitu yang gitu loh, Pak.
0: Menawa. Itu Lesti, Lesti yang ori.
1: Iya, Lesti, Lesti ada oh yang ori itu.
0: Iya, kan sekarang original.
1: Begitu,
0: Cak Dul Karim. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan kalau misalkan apa namanya? Salah kan kita kabarin kasih tahu ya.
1: Oke. Ya, tak kirain oh kalau koplo siang ya, campur enggak apa-apa ya.
0: Iya, benar. Kalau koplo siang, kalau ori malam.
1: Iya, siang ori ayo wis.
0: Iya, Lesti ya berarti
1: timbangannya,
0: ya.
1: Timbangannya iya, iya, timbangannya repot-repot wis.
0: Iya, wis Lesti ya, Mbak Lesti loh, iki lho lagune Mbak Lesti ya orinya. Oke. Okay?
1: Iya, Mbak Lesti ayo wis.
0: Salamnya buat siapa? Itu,
1: salamnya buat yang barusan. Selamat malam gitu buat Mas Adityanya, buat Solikin, ada Hafid, buat Ning Rahma, ke semuanya aja.
0: Yes.
1: Buat Ning Rahma ne matur sun.
0: Sami-sami.
1: Kalau pulang Titi DJ.
0: Oke.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Fanpage Facebook banyak sekali yang komen luar biasa. Terima kasih banyak ya sobat Kota Rahma mau sapa dua atau persatu. Abang Wawis dari Samplangan, Dendang Surabaya, selamat malam juga. Semoga dilancarkan rezeki, sukses selalu juga. Selamat beraktivitas ya. Lagi ini kan Wayu, fotonya Putri Widayanti ya. Lagunya tadi sudah dimuterin, terima kasih. Cara musiknya selamat malam juga. Salam Rahayu, di KR Rahma Imaniar, Sampakan Ginyar Balikutan Gabungan. Terima kasih sudah ikutan gabungan. Reni Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari kawasan Medan aja. Salam malam Senin, sehat selalu, amin ya. Samsul Hadi tadi sudah bergabung senario Randy. Kalian Kidul Kediri Utara hadir Mbak Rahma, Sony Anderson Inces. Tembangnya Maha Cinta. Boleh Maha Cinta ntar bakal diputar ke Saat Budiono. Selamat malam juga. Salamnya buat fans Kota FM, buat Rahma yang cantik. Terima kasih, sama-sama. Kalau gitu kita mau mengucapkan selamat malam buat semua ya, sobat kota yang lagi dengerin Dendang Surabaya malam hari ini. Terima kasih udah setia dengerin Kota FM ya. Dan sampai di bulan ini Kota FM tuh nanti di tanggal 20 ya, Kota FM sudah berumur 26 tahun sobat kota, luar biasa banget. Yang pasti harapannya semua Kota FM juga makin banyak pendengarnya, makin banyak fansnya, jadi radio yang lebih baik lagi ya kan, makin sukses terus, jaya gitu kan, dan cuan. Selamat malam semuanya, ini dia lagu spesial untuk sobat kota dari Evi Tamala.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Maha Cinta dari Yunita Ababil Sobat Kota. Lagunya dalam banget ya kan. Ini lagu yang dirilis 7 tahun yang lalu di tanggal 3 Desember 2018 di channel YouTube-nya Ada Musik Pro. Lagu ini diciptakan oleh Andre Yahya, aransemennya dari Ais Arza juga, director vokalnya dari Haji Ayah Alik Ababil, mixing masternya dari Ais Arza juga Sobat Kota, seperti itu. Dalam banget, musiknya enak, juga suaranya Bunda Yunita Ababil juga sangat-sangat luar biasa ya. Jadi Sobat Kota bisa nostalgia pakai lagu-lagu dangdut original yang lama, atau bahkan mau dengerin lagu dangdut original yang baru juga bisa bergabung bareng Rahma Imaniar ya. Ya Allah, yang satu ini kok menguji kesabarannya Rahma, yang setipis tisu dibagi 1000. Fabian yang ganteng ya. Pas lagu telepon terus tuh loh ya Allah, Rahma sampai mau nata lagu tuh ya pusing. Kalau mau ikutan on air tadi juga dari awal sudah Rahma kasih tahu, untuk sementara di telepon reguler ya 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp untuk sementara ini silakan chat saja. Cukup satu kali saja, bukan 41 kali ya Fabian ya. Jadi semakin kamu banyak chat ya Fabian, semakin lama Rahma baca ini ya, karena Rahma baca ini dari bawah. Seperti itu Fabian ganteng. Terima kasih pengertiannya. Yes. Ada Pardani, assalamualaikum salam. Request lagunya Lain Bumbu. Terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Putra Andreansyah hadir dari kawasan Jawa Tengah Pekalongan. Hadi Prayitno menyer sabrangan dua ikutan hadir. Saya selalu untuk Kota FM. Salam buat fans Kota FM. I just not beraktivitas. Rahmai, terima kasih. Andriani Yunus. Halo Andri, hadir bersama dengan apa itu? Apa nih? Oh iya, Andriani Yunus hadir bareng NLTG itu apa? Lagunya Kelam dari Evita Mala. Kayaknya Evita Mala udah nyanyi deh. Coba ya nanti Rahma cek. Udah, selamat malam di jam 20.14. Sudah keduluan sama Sobat Kota yang lainnya. Mungkin mau diganti lagu selain Evita Mala, nanti bisa komen lagi di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Yes. Soca Banjarnegara Jawa Tengah ikutan hadir. Ada Abad Toyibi juga, Mas Misbah dari Purbalingga, Rashidin Makmur Tembung Sumatera Utara

0: Pakai AI ini fotonya ya, sama siapa tau Pak Jono ya Allah. Dari kawasan Gresik requestnya sekutu mawar merah. Mia, salami buat Mia, Andriani, Samsul Hadi, Eli dan semuanya, terima kasih ya. Lumayan ti malam, ada Wita Harwoko juga dari kawasan Freya tembilan ikutan hadir. Selamat malam semuanya untuk fans Kota FM, request lagunya Senandung Rembulan. Buat Rahmanya semoga sehat selalu. Ada Hartono juga dari kawasan Jakarta ikutan hadir, makasih. Terus ada Dumayanti, terima kasih banyak sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Yang ikutan on air ada siapa? Selamat malam, Dendang Surabaya. Oh, terputus sobat kota. Coba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Sadu banget.
0: Alhamdulillah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Juga bunda ku cantik.
1: Sayangku cantik.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Aku ingin lagu Bukan Ku Tak Mampu.
0: Bukan Ku Tak Mampu.
1: Aku sehat.
0: Sehat
1: kamu
0: ya.
1: Berkah rezeki melimpah barokah ruang.
0: Oh, alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa kalau hari Minggu malam?
1: Aku sholat.
0: Oh, Masya Allah.
1: Aku tadi ketiduran. Aku belum sholat, aku sholat. Airnya dingin sekali.
0: Iya, enak kan.
1: Di situ gimana? Dingin udara.
0: Udaranya dingin di studio.
1: Iya, tambah AC lagi ya. Di luar duingin loh, Mbak.
0: Duingin juga ya. Bukan Tak Mampu dari Mirnawati ya, Bunda.
1: Iya, salamnya ya.
0: Boleh.
1: Buat Mbak Ila, Mbak Eka, Mbak Toto jumpa lagi, Mbak Rusti, Pak Jumadi, Mbak Buyanti, Bu Patuna, Bu Parka. Terus sampai itu, semuanya aja aku lupa. Semuanya saja, semoga sehat, berkah rezeki, melimpah barokah rumah. Kagem panjenengan, semoga segalanya berkah.
0: Amin.
1: Matur suwun, selamat malam.
0: Malam. Juga, terima kasih. Sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya malam hari ini. Lanjut. Ada siapa aja? Oh, banyak sih, banyak yang belum pernah masa apa. Mama Elia Gusti nak ngomong buat ya, Mama Elia Gusti dari kawasan Pekarangan Sukodono. Salamnya buat Pak Pio atau Pak Ito Ibi, ada Mia, Pak Cura dan lain-lain juga. Agung, request lagunya Terbelenggu Rindu, Iyat Bustami. Ada Ning Rara juga, selamat malam. Menyapa Mama Eli, Mia Ramadhani, ternyata Bu Mimi, Bu Sutia, Bu Sutira, Bunda Diandra TV dan semuanya. Coba terima kasih. Ada Cak Miskan. Halo Cak Miskan. Salam buat Pak Samsul Hadi Putri, Ahmad Samsuri, Mang Ujang, Ambon Service, ada Imang Asong dan semuanya juga. Terima kasih buat Bunda Fitri, terus ada Pak Suwanto. Terima kasih juga Chris Chat. Cak Samsul, terima kasih ya Cak Samsul ya. Oh. Nama grup ya, oke, thank you sudah dikasih info. Muhammad Syaifi, terima kasih. Dengan originalnya lagunya Ahmadi yang menanti kasih. Terus ada siapa lagi? Fabian, terima kasih udah gabungannya. Chatnya 66 loh, apa nggak pusing rahmanya ini. Ada Kang Yanto, waalaikumsalam. Dari bengkel Cakta Service, sehat seru, selalu, sukses terus ya. Tak dengar no, lancar segini Kang Yanto. Ferry Sutarjo, thank you. Ada Sagita juga, terima kasih buat Nurkolis, Miap Sari, Bobo, thank you so much. Vera, Opa Nur Zaldi, Tumiam Virgo, Ripto Sasono, Aditukio, Idol J Service, Tumia Ridawati, Mas Irul, Melani Azza, Fabian, terima kasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Kalau gitu kita putarkan Bukan Tak Mampu dulu, boleh ya, Mirnawati, sobat kota ini spesial buat bunda aku cantik yang barusan aja gabungan. Ini dia lagunya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sudah giliran nih Rahma pamit Sobat Kota karena udah mepet banget di jam 9 malam ya. Terima kasih buat yang hari Minggu ini sudah bergabung bareng Rahma Imaniar. Semoga diberikan kesehatan selalu dan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Rahma pamit, happy weekend. Bye-bye.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin menanyakan sesuatu padamu.

0: Assalamualaikum, hai Sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Mbak Uti kepingin ngerungokno lagu Langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngoneku nang radio apa ya si ono tanduk.
2: Loh, ono mbak, sing ini kisah lagune.
1: Loh, kok iki lagu mbak? Oh, wong tuwek dikaitolanan.
2: Yo yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cakning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cakning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara cak ning campursari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor, sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor? Nanggone program saya sinten iket mau kan? Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iki lo tampil mana? Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.
2: Stasiun Balai

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, saya Lintang dari Prodi Musik UNESA mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga Radio Kota FM bisa terus menghadirkan siaran terbaik yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Sukses terus untuk para penyiar Radio Kota FM, tetap jaya dan terus mengudara.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Ya semangat dulur ya. Semangat mergo sesok iku kan wis mulai aktivitas kembali ya kan. Iki kan dino Minggu to. Wis dalu-dalu ngene iki wayahe ngecas ya, ngecas tenaga, ngecas pikiran, ngecas ati ya, ngecas dompet ya. Nggih, pokoke sementing sehat-sehat sedaya nggih. Sehat, alhamdulillah. Monggo nek pengin atine ben tambah ayem, pikirane tambah padang, menyegarkan sesegar air terjun ya. Iso gabung lewat telepon on air 0315611416 atau 0315676923. Saget lewat telepon on air WhatsApp nggih 0817505888 ya. Oke, okay, alright ya. Iki ngono ya karena menyemangati diri sendiri. Cak Destiawan iki lho wis masuk. Waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Matur nuwun wekdal Mbak Tari sing ayu dhewe. Lho ana ning Rahmat, dadi nek gak ayu dhewe ana kancane ya. Ya Cak Miskan. Salam Cak Gianto Rembo, Cak Samsulati, Mbak Putri Dayanti, Camat Samsuri, Pak Wiyoto Cak Sur, nggih. Oh ngono nggih. Cepi nggih. Se iki mau wis. Cak Ditya wingi lak wis to. Arep masuk maneh to. Oh alah, yongko to gantian to. Yo yo. Cak Yoko sini Pertegal. Cak Agung WP kali santri, Kakem Pak Jono Tamrin, Cece Aini, Mbak Eka, Mbak Ella, Cece Aini maneh. Lho, oleh loro Cece Aini. Heeh, sampean cek ta? Lak dobel Cece Aini. Apa Kosim, Cak Solikin lan Mas Aditya. Sugeng dalu Pak Ayi Munajat, selamat malam, milujeng dalu. Terima kasih. Ini nyimak Kota FM lewat streaming. Terima kasih ya Pak Ayi Munajat. Celing jare nang kono. Terima kasih, suaranya jernih. Cak Nurholis, terus Cak Fabian, pantau, lo ya, sabar ya, oke. Pokoknya sing request nanggone Kota FM semuanya di program, semua program ya memang harus bersabar ya, sabar. Jadi kalau aku di sini, no, aku harus melebu di sini loh nanggone WhatsApp lah, menurut jenengan, tapi di sini tuh ada yang lebih dulu masuk gitu. Ya. Ono nomere nangke nih, ngono. Cak Ning.
1: Nomornya di 12 detik buat KFN. Heeh.
0: Iya. Yo. Iya, iya. Lho, suaranya kok tambah entek, tambah suwe, tambah entek.
1: Parakan badan.
0: Walah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Sugeng.
1: Sugeng dalu Ki Putari. Pripun kabar?
0: Alhamdulillah sae. Bapak Sugeng bagaimana? Kados pundi sehat ugi nggih?
1: Nggih. Mestine ngoten.
0: Alhamdulillah.
1: Bareng kita aneng nggih terus mau le rada grukuh ngono saiki terus waras.
0: Tak kira tambah nemen.
1: Ora, nemen piye? Nemen aku ora owner.
0: Maksudnya iku nemen senenge ngono lho, Pak. Nggih.
1: Iya nang malah.
0: Nggih, Bunda Nurul pripun? Sehat alhamdulillah.
1: Arisan nggih mau jare.
0: Oleh arisan? Oleh gek mulai arisan.
1: Ora mulai saka arisan, oleh wis biyen berang-berang
0: tadi. Tak kira nggih, Pak.
1: Tak temu kangen ae, Mbak.
0: Karo oh, nggih.
1: Karo dulur-dulur.
0: Nggih. Nggih, Pak, monggo tembangin apa?
1: Apa ya tembang? Sing apa-apa, Pak? Tadi. Apa, Mbak, tadi?
0: Dalam?
1: Sing apa apa?
0: Wah, nek ditakoni ngono penyiar ya jelas apik kabeh.
1: Apa mana sing 202?
0: Boten wonten persiapan to, Pak.
1: Apa kae mentembe doane apa?
0: Oh. Mbok. Ngono.
1: Aku njaluk tuh kok desa.
0: Langsung dibel, langsung klakson aku.
1: Sing klakson sama Pak Tari.
0: Lah niku wingi jenengan krungu suara aku langsung diklakson aku.
1: Oh, lho wong kuwi mok kuwi ngarep lewat e. Jane warung iki wis mari.
0: Lah ya merasa sih. Napa, Pak?
1: Lah anu lagi kok kowe mau apa jeneng?
0: Oh, mentewe doan nggih.
1: Sejane sampean arep mater.
0: Nggih. Monggo salam.
1: Salame kanggo kafe Badan.
0: Nggih.
1: Kan buat terkecuali, pokoke podo sedang kuap dulur-dulur.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak.
1: Tenang, terhibur, kesel mari, kesel.
0: Alhamdulillah.
1: bang terus ngomongin canil terus kesele mari.
0: Alhamdulillah.
1: Desa dimulai menek akhir kita.
0: Iya pak.
1: Sampun. Iya. Gak terlalu pokoknya.
0: Amin amin sami-sami.
1: Pokoknya seker warga.
0: Amin amin gih matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk. Cak Ning, suaranya nggih.
2: Campur sari.
0: Nggih. Kopluk. Lah iya kok diwolak-walik. Cak Ning, alon-alon apa? Campur sari.
2: Campur sari.
0: Kopluk gending.
2: Kopluk gending.
0: Kota FM. Yo iki, yo iki. Nggih.
2: Sampai kebuka.
0: Heeh, nggih. Alon-alon mawon apa?
2: Nggih. Are dicari.
0: Pripun?
2: Halo.
0: Nggih, apa? Jenengan telepon wonten pundi niki, apa?
2: Teng griya.
0: Nggih, maksudnya di dalam rumah napa wonten jawi? Kamar. Lah, nek nang kamar iki sinyale mesti goleki. Kak Spiro nyantol, tadi ini pedot-pedot lah niki. Ical, suanten jenengan apa? Apa? Di mana kak Aba? Nah, tenan to. Apa bergeser rumian gak apa? Apa narti? Nah, tenan Aba, ngge, matur nuwun. Lanjut, sinten niki. Bunda Fitri, monggo Mbak Tari nyanyi. Nek aku sing nyanyi, engko kana sing nyawer, nyawati malah. Bunda Fitri matur nuwun nggih, Bunda. Mugi tambah lancar rezekine sehat selalu. Oke. Alright. Aha. Lanjut lanjut lanjut. Nggih, sik ya. Sekedap. Cak Ning, lho terputus malih. Abah cobi jenengan dateng teras, wis pokoke di ruang terbuka lah nggih. Heeh. Enek njero kamar ya jelase sinyal iki wedi mlebu kamar. Cak Ning. Cak Ning.
2: Halo, Cak Ning.
0: Nggih. Teng pundi mau jenengan telepone?
2: Pancen kek niku kuwang tamu.
0: Oh, nggih. Niki sakniki teng pundi?
2: Nggih, geser titik.
0: Oh.
2: Pinggir lawan. Pinggir lawan.
0: Nggih.
2: Wong jelas ta ning tadi.
0: Sampun, Abah. Oh. Monggo tembangin napa?
2: Pundi kabare?
0: Alhamdulillah sae. Apa jenengan nggih sehat?
2: Kena kudu kena flu ae.
0: Oh, alah nggih kedah istirahat, Abah.
2: Nah, mabungi niku hujan mabungi.
0: Oh, nggih alhamdulillah. Sewajuk, Abah.
2: Jam 12.
0: Nggih.
2: Jam 12.
0: Nggih, Abah.
2: Kula dereng tinem.
0: Nggih, Abah.
2: Cak rambune iki lemelean delok bal-balan.
0: Oh, nggih.
2: Kala dunia niki.
0: Nggih.
2: Nggih, Abah. Sing mlebu sinten? Pak Slamet.
0: Nembe to, Pak Sugeng.
2: Nggih.
0: Pak Sugeng.
2: Pak Sugeng.
0: Monggo tembangin.
2: Lagu napa niki, Mang? Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng.
2: Nggih.
0: Pak Sugeng kok ngersakaken mendem wedokan.
2: Wah, kula nggih kan damelaken mendem kangen mawon.
0: Nggih. Monggo.
2: Mendem kangen nggih salame Cak Rembo nggih. Pak Sugeng. Kendalu Pak Pegedang. Pak Seru Pak Rudi. Mas Edo. Kendalu. Pak Jono. Pak Damrin, Jalu, Pak Ali, Wima, Kubarhan, Buyati, Sugeng Jalu. Halo, Neng Dari.
0: Iya, Pak. Sampun.
2: Saya kan tinggal nganti, Pak.
0: Ya, boten. Kalau niki nenggon jenengan salam-salam. Oke, Nek. Nek kula. Oh, iya. Ngoten jenengan bingung, Mangke.
2: Eh sampun matur nang ajeng nggih. Nggih mugi diparingi sehat matahari.
0: Amin.
2: Keluarga nggih. Eh suaya mawon, Bun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Nardi, terima kasih matur nuwun. Thank you, arigato, nggih. Sinten malih? Oke. Siapa lagi? Badhe gabung lewat on air, monggo. Iki sik longgar nggih. Sampai iki, Pak Inako terima kasih. Bunda Fitri, mungkin Mbak Tari sehat selalu di lemari rezeki yang berlimpah. Amin, tambah ayu, amin. Makasih. Mbak Mia Apsari, Bandung. Kak Mbak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri, Mama Eli, Pak Wiyoto, Abah TV, Mbak Yeni. Sampai pindu ini. Ege. Mbak Putri Dayanti, wis ta iki mau ya? Wis tak waca iki mau ya? Durung. Mbak Putri Dayanti, Teretes Pasuruan. Salam Cak Rizal, Cak Ferry, Bang Eros, Cak Kianto, Mas Aditya, Koko Zainal, Kepel Kero, Pak Jono, luwes ya. Lah iya ya apa sih? Matur nuwun, lanjut, langsung mohon nggih, monggo. Pak Sugeng.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, saya David Wahyudi, Individual Financing Manager dari BTPN Syariah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-26 untuk Radio Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai para pendengar, terus menjadi media yang inspiratif, informatif, dan tentunya menghibur, serta senantiasa menjadi sahabat terbaik bagi seluruh pendengar dimanapun berada.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

Walu-walu koma siji kota FM, dangdutnya Surabaya. Sampun toh, wow lo ya. Lagu ini pawan apa dinikmati. Karo nyeruput kopi, nyeruput teh anget. Oh, enak ya, ini hubungan ini cucok meong ya. Tinggu rebahan, tinggu layan-layan. Persiapan, mempersiapkan segala sesuatunya. Anggi aktivitas binjing ya. Kabeh disiapne cocok sampai ketinggalan sesuk kedandapan ya. Paling terus istirahat. Tapi bercak ning ae istirahat nggih. Inggih monggo badhe gabung on air monggo. Masih ada kesempatan ya. 0315611416 dan 0315676923. Matur nuwun, terima kasih. Thank you, arigato. Segang dalu wonten Facebook, matur nuwun jempol-jempolnya. Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu, warga Stapet Langkat Sumut, hadir. Cak Sutartong, salam sukses selalu ya. Terima kasih. Cak Sutartong, waalaikumsalam. Oh, warga Sawo Teratap, salam seduluran mawon nggih. Dex Apong, Klungkung Tegak, hadir. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Rio Tembilan, hadir. Salam sedaya fans Kota FM. Cak Samsul Hadi, Tretes Prigan Pasuruan. Salam Abah Narti, Bu Yati Rantejo, Mbak Santika, Wahid. Pak Wiyata, Pak Toipi, Pak Sugeng Denpasar, Pak Po Pisang. Oke, okay, lanjut malih. Sik sekedap. Cak Tukiran, salam santo dalu Jogja nyawiji nggih. Pak Tukiran matur nuwun nggih. Wonten sinten Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Mbak Vera Kumala Gestro, Cak Ning, Sepil, salam istirahat santui Uncle Yudhistira bersama empusnya Bunda on air di Mojokerto tadi yang ngucapin anniversary Radio Kota serta Pak Wawan Anggi juga Bu Gur Ayuning Tias. Terima kasih. Mbak Vera Kumala Gestro. Cak Adi Prayitno, waalaikumsalam. Manyar seberangan dua hadir. Salam sedaya kemawon GBB lan sedaya fans Kota FM. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Amin. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari, cantik hadir Medan. Ya, iya. Tetap semangat bertugas. Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Ya, Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Pak Hartono yo hadir, waalaikumsalam Jakarta Utara. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Bang Soca, Banjarnegara Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyawiji nggih, ngantos paripurna dicara. Matur nuwun. Niki sampun ya. Cak Ditya malu wis ya. Oh iya, iki ning ngene Facebook. Salame pres ngono. Cak Pardanis, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Mbak Dina Luciana, Sugeng Dalu, Mbak Tari, Blitar Kota hadir menyapa. Matur nuwun Mbak Dina. Blis Santo Ketut, Gianyar Bali hadir. Cak Ainul Jaya Service, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Tari nggih. Mbak Lisa Ambiar. Cak Ning, Tegal Sari hadir menyapa fans Kota FM nggih. Terus ono Mbak Siti Marhama, Pak Kianto Bu Dewi Sabla. Nggih matur nuwun Mbak Lisa Ambiar. Mbak Jasipa Lajer Purwo dadi nyimak nggih. Ade Permadani Nimas Widyaninggar, Prigen Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Om Abdul Mukim, Om Gento Rembo, Pak Ade Sugeng Bali, Tante Mangeseng, Om Rizal Kelapu, Om Aditya. Lanjut, Beli Aji Putu Brengos, Cak Ning. Cak Ning, Beli serta Mbok seluruh Nusantara, Tiang Banyusari hadir pulang dari rumah ibadah pura. Oke, okay, makasih ya Beli Aji Putu Brengos. Lanjut. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam. Cahayu lebak hadir nggih, Bunda sehat-sehat nggih. Cak Fari Sutarjo. Salam sehat lancar rezeki juga jodohnya Aa Fabian, Wan Abu Toni serta Kak Rama. Mungkin tahun depan pergi ke tanah suci. Amin. Buat Bu Kurta tetap sabar cantik bahagia. Amin. Makasih nggih Cak Fari Sutarjo. Jeng Rena dari Kenjeran Surabaya Timur hadir. Salam dalu sobat Cak Ning bersama FKS Pak Po Pisang, Mas Sigit Stoyo, Cik Damarwati juga Mbak Tari sukses sebagai lahir batin. Sama-sama. Amin nggih, makasih. Niki sampun. Cak Putih Yudhistira. Iya, ya, kemarin Evan Los kan sudah gabung ya. Salam spesial, salam kenal untuk yang dari ini loh, Sekar Arum Bojonegoro. Mbak Umi ya, oke. Okay. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Selek Koko Bangkalan hadir. Kang Yanto, waalaikumsalam. Bengkel Cak To Servisi Dorangu Kidul Watu Golong Krian. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam hangat sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning Tari Ning Tias sugeng tugas. Mugi tansah pinaringan seger kawasan. Amin. Pak Ripto matur nuwun nggih. Cak Sony Anderson Inces hadir.
Inggih, terima kasih Mbak Teri, selamat tugas, sehat, sukses selalu. Amin. Makasih nggih Cak Sony Anderson. Lanjut Cak Kabul Pulung, Waalaikumsalam Lampung, hadir tulang bawang barat, pulung kencana hadir, merapatkan barisannya. Iya, Cak Damar Wulan, oke. Cak Bobo, Cak Ning hadir, Kota Medan Sumut, berita kembaran. Cak Wangga Prasetyo, berita kembaran, Tamora Medan City, selamat malam Mbak Teri, salam sehat juga bahagia dan jaga imun. Makasih. Oke, lanjut, ini sudah. Cak Bobo ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap. Sekedap nggih. Bang Eros Tuban, Sugeng Dalu Buku Rutuban Pantura hadir merapat. Salam kagem FKS Duo ya mawon nggih. Oh iya, sebentar ya. Tak carikan dulu tembangnya. Sehat ugi Bu Guru, salam tugas. Terima kasih. Cak Mol. Sugeng Dalu. Oh nggih Cak Mol. Makasih. Lanjut male, Cak Samsul hati wes mau ya, oke. Apa iki Masya Allah, ono ae lo ya editane. Paen aku sudah sampun ya wes ya. Tembang male nggih monggo langsung mawon. Selawe, sehat terus, saklawase.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

90,7 FM dangdutnya Surabaya ya. Matur nuwun dulur tasih setia tu bergabung. Mbak Santika, waalaikumsalam. Haha, sik sekedap. Salami Mas Samsulati Tretes, Pak Selamat Doyok, Mama Eli Agustince, Pak Jono Tamrin, Umi Sani Pak Maci. Sama-sama. Mbak Santika Wahid Santika. Iya, kesiapa ya. Halo Neng Tanti, happy Sunday bukan happy asmara, happy birthday. Happy birthday Kota FM yang ke-26 tahun, semoga banyak kliennya lancar sekian, sukses selalu, amin. Makasih Neng Tanti, happy. Lanjut, apa lagi? Pia lagi, Bunda Fitri ya. Siang sampai malam. Boten ya. Cak Muhammad Syaifi. Ya iki ya iki sekeng talu mirengaken ing tari niki kula teng teras griya. Nggih Cak Syaifi lagi santai berarti ya. Lanjut. Sopo maneh Pak Gianto? Oh. Lho, Pak Gianto streaming mawon, Pak. Nggih, oke. Okay. Sabar nggih sinyalnya ya. Oke, lanjut. Ini Mbak Putri sudah toh. Ya, ya sekedap dengan Facebook. Ada siapa yang baru muncul ini komennya? Yes, oke. Okay. Sebentar ya. Sekedap. Sabar. Mbak Winarti hadir. Matur nuwun, Mbak. Ya, untuk beli aja ini lagunya yang Safira Inema. Ini bisa diputar di program Pasar Kota ya. Ya, saling remix ngono ya. Camat Hudori, waalaikumsalam. Mbak, semoga sehat selalu, amin. Jakarta hadir, terima kasih. Bang Doni, waalaikumsalam. Cikampek ikut acara Cak Nema. Saliki ngopo ini. Ini yang lain aja tuh Bang. Fotonya jangan yang ini ya. Oke, lanjut. Ki mau wes Cak Samsul, ki wes sudah, Cak Ferry sudah, siapa mana? Niki Sampon, Dek Widya sudah ya. Oh iya lagunya ngapunten ya, tidak bisa diputar di program Cak Neng, ke? Tadi ada info dari Ibu MD ya, bisa diputar di program Dendang, lanjut, ini sudah sampun, niki sampun, wes kabeh loh kita ternyata ya, nyata ter, alhamdulillah, makasih, matur nuwun, langsung mohon ya, yo lah, kumane, monggo, kalangkang, Sunda niki ya.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: di luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

lah kok ya wis ya meneh to nggih. Alhamdulillah matur nuwun sanget dulur ingkang sampun bergabung, pamonten mohon maaf. Bagi lagu-lagu diri kau sering terputar, mohon maaf menawi wonten kelentak-kelentuk atur salah-salah kata. Pokoknya sementing tetap bagi jaga kesehatan nggih, lan tetap pantau walu-walu kemasi Cikat FM dangdutnya Surabaya. Kula terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hari ini Jaya di udara, 26 tahun Kota FM, radio kebanggaan kita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Kami dari
1: Sekedar Musik.
0: Selamat ulang tahun untuk Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga
2: tambah jaya.
3: Semoga semakin banyak pendengarnya.
0: Semoga banyak iklannya.
3: Semoga
4: di rumah nalar benda diure.
0: Yoi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hai, aku Bang Santi ngucapin selamat ulang tahun buat Kota FM. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin mengudara, semakin tinggi pokoknya. Sukses terus buat Kota FM. Salam damai.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kota, saya Auli Ahmad mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM. Semoga menjadi radio nomor 1 di Surabaya dan tetap memutar lagu-lagu dangdut terbaik.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Tahun Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo Sobat Kota, aku Faras dari Prodi Musik UNESA. Selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga semakin sukses, semakin dekat dengan pendengarnya, dan terus mengudara tanpa batas. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita masyarakat Surabaya.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sugeng Ambalwarsa, Kota FM, Dangdute, Surabaya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Hai Sobat Kata, saya Feby dari Prodi Musik UNESA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya. Semoga di usia yang ke-26 ini, Radio Kota FM makin sukses, makin dicintai masyarakat, panjang usia mengudaranya, panjang umur dan sehat selalu untuk penyiarnya. Makin banyak pendengarnya, makin banyak iklannya. Jaya selalu Radio Kota FM! Mwah!

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 26 tahun Kota FM Surabaya.
1: Halo, aku Hadi Mukidi dari Nganjuk, owner dari Warkop Mukidi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Kota FM Surabaya yang ke-26 tahun. Semoga tambah sukses di udara, makin dicintai pendengarnya. Terima kasih.
0: Satu perjalanan, sejuta kebersamaan.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program Pasar Kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar Kota, parian Suroboyoan.